lipai, hubahuba lupai, rigi tika bibi tika ingga mingga tika tum. Egra pilgi haraki di humba dupa lupaku. Ai, cukup maku jingi laki. Ai, cukup maku jingi.